0: kanjani bekufikile manolu kamisablo 3 pusha mali zimajoko manchaki nepusha masemadlelani kwala kamningini sablo 3 pusha manolu inkomo nkesini
1: Muetele lo kwa tuzala rtungwela.
2: Yebo.
1: Yebo.
2: Ngombele kwa push.
1: Ayo push el bap.
2: Ni pusha manje sfina kacho sa. Ni pusha manje zane kam chipi. Ni pusha msengwa jujubo kwa kwa laga shkwa wawa. Thank you.
1: Kesa sinayi kusuka laga shkwa wawa msengwa jujubo ka.
2: Thank you.
1: Thank you bye bye. Sosoki amsar tarbik sarba ko dongo mangatsara kunene da. Ay lang tu ko mana mangatsara kunene sha ta nyana da. Itimena da te tongo de tinga sala. Eh ko mena te ingwatsana dinga sala mik sarba ko ko mena jarma asino ko mena kusha bara bara tsara ko mena kusha ko kwana ko zan la ka sian da la. Eh manse ka ba manyunyu la ka papa sela ranta itera la ku pusha mama albi la ka skwana pusha ka mi shor khoto. Eh ni ko mega la pitora san side cha cha ke sa sna en ba ma darbi la ka ske ngona ngatsara kunene man la. Eh man ko ro ngona ngona nyana da. Okay iko ra bara bogrisi la besta pojin ko mena ko pusha mana na mari ma swanga ku sala ka ma swanga la ku kono da junior la jilongo da. Sekali sering dengar lagu macam saya, apa sahaja saya susul orang kepada lain team. Mana kesan sekarang? Eksu kalau sukunya ada, seorang bapa sahaja sukar lagu bodra bagus sila dijat. Saya mereka berapa pujah? Masa saya salah tunggu sukar lagu macam kosala. Mana nak kanya lagu segi nak kau muda? Nama ni Julia La Section F. Mana kesan ada siam? Dan bapa mandar biar bapa orang terbang dengar lagu bapa kur air sila dijat. Saya aku fuk bapa berazal lagu papa mina. I bom bom zayun lagu mana seblok teri. Aku fuk nak kukuani washing kau bila lagu sosan daya. Aku fuk nak skim mana aku beli lagu bodra sila kan tampil lah. Aku sahaja saya ingat sakit sah. Kau nak keluar lagi ala section A. Kesan sebenarnya sama dengan bermantar biar ada bangun bangun terukun ada. Eh baku mana sungguh bila. Eh kasusan gumba gumba dia sudah bayar. Laga kasusan ayah. Eh nama sim zaragam double. Eh papa best lah bulu ini kesan dari papa best lah bulu ini lah. Eh mana orang aku nak terukun ada. Siapa tanya ada baku baku bersu mesti jadi lembut kembali kuasa. Eh mana Maria masangan nyukar kau masangan nyukar mana Josephine sungguh ada kasusan ada. Eh dah terus lah kuku anda wah sungguh bila laga kasusan ada. Apa cakap si? Eh mana rumah pun ada gym kalau mana kesan aku suka laga gym lah. Eh kesan dari bermantar biar ada kau kurung muka kau tu kuasa chance. Susu kerwa ini nak mingsa romai nak. Vera wib zara jika unko esosu ila
3: Felicia Mbesari oka mandala landela ako Felicia Stompenyo Felicia Rekopea ni Shariza oka mandala landela ako
4: Salvation Kopia
3: Felicia Mbesari oka mandala landela ako Felicia Stompenyo Felicia
4: Rekopea ni Shariza oka mandala landela ako
5: Salvation Kopia

0: 0603 FM xa ku va hi khejiza kahle ri simu nga na vayingiseri va mina va ku rhandzaka hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 va ku ri xile Marilyn hi famba kahle hi risimu leri sukaka kahle eka Dr. Thomas Chauke ni khensa swinene 0942 mina n'wi va khejisa sweswo mahlweni ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ri va ri yini eka WhatsApp va ku ni fambe rhongo muni kuma kahle la
1: veri dokodela inkomu
2: ntswale yin'we a hi fambeni number 2
3: Merlin Xirinda ya ni famba na Dr. Thomas Chauke ku ri matlhenhla hi Sanchavalala kwala ka Mswana
4: mansalfina veri hi famba hi man flow
0: alright nkarhi wa mina wu fike makumu risimu leri mina n'wi nga ta pfala kahle hi roho ka mpundu wa siku ra namuntlha i risimu leri sukaka kahle ka dokodela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ximbazimani kasi leri hi nga ta vuya hi rona mahungwini i risimu leri sukaka kahle eka man flow va ku ni fambe rong n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ku ri mina wun'wanyani wa vahlohloteri le ka soxipela n'wana mani manane ni kume n'wani wena wa kahle otherwise ke a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tsumu kahle ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kumaka vahlaya mahungu ya awara leyiwa ya 10 nkarhi wa kona wa tsutsuma

Ina nhlaka mhaka ha yi twa ngo hi tshutsa mina hi matwisiselo ma mina a ni ta ku eka vana va ka ntanga khume hlayani tibuku ku hava singita ri nga ta humelela munhu a pasa a nga hlayangi tibuku a ni ta ku a hi hlayeni tibuku hi tshika leswo tala loko hi hlaye tibuku hi ta kota ku humelela khiya ra vutomi i ku hlaya tibuku mi ta kota ku dyondzeka mi kuma ntirho eka vatswari mina a ni ta ku hi nga ha va tikiseli hi mintirho leyo tika a hi va tshikeni va hlaya tibuku leswaku va ta kota ku humelela mina mhana sikimi na vumbiwa ni mi navelela ku humelela mi ya mi ya tsala kahle ni ri kwala Soweto kwala a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni dankoni.